Selamat pagi pendengar di manapun Anda berada, inilah Radio Republik Indonesia program Satu Manado. Kembali kami menjumpai Anda untuk membawakan lagi serangkaian program secara kami di sepanjang hari ini, Sabtu 2 Mei 2026. Baik siaran pagi ini, siang, sore hingga malam hari nanti. Dan dari kawasan Puncak Tekala Manado kami ucapkan selamat berjumpa kembali dan terimalah salam kami. Sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.

Pancasila itu adalah dasar yang dapat menghimpun segenap tenaga rakyat Indonesia. Satu dasar yang benar-benar bisa memperbaiki

Oke, baik, kembali selamat pagi pendengar. Terima kasih yang sudah bersama kami lagi ya di Pro 1 RR Manado, kanal informasi dan inspirasi melalui 94,5, 88,2, 92 FM ataupun melalui streaming rri.co.id dan juga aplikasi RRI Digital. Senang bahagia sekali saya Michael kembali bisa menyapa Anda untuk awal jumpa kita di program siar edisi Sabtu, hari kedua di bulan Mei 2026. Ya, apa kabar untuk Anda hari ini? Semoga dengan harapan semua dalam suasana bahagia ya, menikmati hari yang baru lagi ya di bulan Mei ini ya. Dan di hari yang kedua ini ya, bertepatan juga dengan akhir pekan. Wah, pasti bahagia ya. Memang libur masih terasa ya. Ini 3 hari loh, dari Jumat, Sabtu, Minggu. Waduh, ya semoga Anda bisa menemukan tempat liburan yang menyenangkan lah ya. Mungkin ada yang baru akan menikmatinya hari ini ya. Menikmatinya di salah satu tempat yang mungkin bisa menjadi destinasi kunjungan Anda ya untuk hari ini. Kemanapun itu ya, semoga pastikan boleh ya tetap dapat menemani kebahagiaan Anda untuk sepanjang hari ini. Mungkin sampai besok ya. Oke, baik. Pendengar di Manado pagi ini, saya tuntas sampai di pukul 10 nanti. Dan untuk selanjutnya di siang, sore, malam hari nanti Anda akan bersama rekan-rekan saya yang lainnya. Mutiara pagi hadir ya untuk memberkati Anda, mengawali jumpa kita di pagi ini lagi. Kidung-kidung rohani dan juga nanti ada renungan firman Tuhan bersama pendeta Dr. Alfred Daleno ya. Kalau tadi sudah ada Frankie Sihombing dengan penyembah yang benar. Ya, selanjutnya saya coba hadirkan kidung pujian dari Iwan Ang, Abadi dan Tersembunyi. Ya, setelah itu Anda akan segera mendengarkan renungan firman Tuhan bersama pendeta Dr. Alfred Daleno.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar Radio Republik Indonesia yang diberkati Tuhan, kita jumpa lagi dalam program acara Mutiara Pagi bersama dengan saya Pendeta Dr. Alfred Sudaleno, Magister Pendidikan Kristen. Mari berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kepadamu Tuhan kami angkat puji dan syukur, hormat dan kemuliaan. Terima kasih untuk berkat-Mu hari ini. Kami akan melanjutkannya, kami butuh firman-Mu, karena itu firman-Mu akan menolong kami dalam kami memahami dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus, firman kebenaran kami berdoa. Amin. Pendengar yang diberkati Tuhan, mari kita buka Mazmur 145 ayat 18 hingga ayat yang ke-20. Mazmur 145 ayat 18 hingga ayat yang ke-20. Firman Tuhan demikian. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia, mendengarkan teriak mereka minta tolong dan menyelamatkan mereka. Tuhan menjaga semua orang yang mengasihinya, tetapi semua orang fasik akan dibinasakannya. Demikian firman Tuhan. Pendengar yang diberkati Tuhan, shalom, damai di hati. Takut akan Tuhan, diberkati Tuhan. Takut akan Tuhan, diberkati Tuhan, itulah tema kita. Tuhan itu Maha Pengasih, Penyayang, Panjang Sabar dan berlimpah kasih setianya. Semua orang diciptakannya istimewa karena segambar dengan Tuhan atau imago Dei. Karena itu manusia sangat dikasihi Allah. Jadi semua manusia tanpa kecuali dikasihi Allah. Hanya manusia ada yang setia taat padanya dan

0: hidup takut akan Tuhan, tapi juga ada yang tidak setia, memberontak, dan melawan Tuhan. Hanya oleh kasih setia dan kemurahan Allah melebihi apapun, sehingga semua manusia tetap diperkenankannya menjalani kehidupan sebagaimana adanya manusia dan seluruh makhluk hidup lainnya, bahkan alam semesta dengan segala isinya. Dalam keagungan kuasa dan kasihnya yang tak terbatas itu, Allah bertindak sangat adil kepada semua umatnya. Dia berlaku adil kepada semua orang. Siapa yang terus berseru-seru kepadanya, pasti dia mendekat. Ya, Tuhan dekat kepada setiap orang yang setia kepadanya. Karena Allah kita adalah Allah yang setiawan, peduli dengan orang yang memohon belas kasihannya dan terus mengikuti dia dalam kesetiaan dan dalam ketaatan kepada Tuhan. Keadilan Tuhan sempurna bagi mereka yang mencari dia dalam kesetiaan. Dia akan selalu dekat dengan mereka. Siapa yang hidup takut akan Tuhan akan dikasihinya secara luar biasa. Raja Daud menguraikan kesaksiannya bahwa berdasarkan pengalamannya, ketika dia hidup takut akan Tuhan, maka Allah mendengar dan mengabulkan doa, harapan, dan kehendak mereka. Dia mendengar teriak minta tolong. Allah menjawab dan mengulurkan tangan menolong mereka. Sebab Allah mengasihi setiap orang yang hidup takut akan dia, menuruti segala kehendak firman-Nya. Dia menyelamatkan mereka dari lembah kekelaman, dari bahaya maut, dan dari berbagai penderitaan dan kesusahan mereka. Pertolongan Tuhan pasti datang tepat dan indah pada waktunya. Dalam hidupnya, Daud setia dan taat kepada Tuhan. Allah melihat hatinya yang tulus mengasihi Tuhan. Karena Tuhan melihat hati Daud yang sungguh pasrah kepada Tuhan, tunduk pada kehendak-Nya, serta mempraktikkan cara hidup yang takut akan Tuhan. Karena Tuhan tahu kasih-Nya kepada kita begitu besar, dan karena itu ia akan membela, menolong, dan menyelamatkan, serta menghadapi apapun dalam hidup ini, Tuhan tidak pernah membiarkan. Karena itu dalam berbagai pencobaan, kita bisa menyaksikan bagaimana Daud tetap kuat, sekalipun dia harus mengalami berbagai macam pencobaan, pembunuhan Saul, Absalom, Isiboset, Seba, bin Bikri, bahkan serangan binatang buas ketika dia menjadi gembala kambing domba ayahnya. Dia tetap selamat. Dia aman dan tak pernah takut bahaya, karena Tuhan menolong dan menyelamatkannya dari bahaya maut. Bahkan terhadap Saul, beberapa kali sebenarnya dia mendapatkan kesempatan untuk membunuh, membalas dendamnya, tapi dia tidak melakukannya, karena Saul adalah orang yang diurapi Tuhan. Demikian orang yang hidupnya takut akan Tuhan, mengasihi Tuhan, aman hidupnya, malah akan diberkati dengan kelimpahan. Sebaliknya orang fasik, lalim dan melawan Tuhan pasti dihukumnya. Mereka dibinasakan oleh karena kejahatan mereka. Itulah sebabnya Daud menyatakan syukurnya kepada Allah yang tidak pernah meninggalkan dia, malah menjadi penyelamat dan memberkati dia dalam segala jalan hidupnya. Mendengar ini berkati Tuhan. Daud bersaksi bahwa orang beriman padanya, yang berseru padanya, melakukan dengan penuh kesetiaan dan penuh ketaatan, hidup takut akan Tuhan, dan terus mengasihi dia dengan tulus, Tuhan dekat dengan dia. Dia akan menolong, menyertai, menyelamatkan, dan memberkati. Karena Tuhan dekat dengan kita, jika kita melakukan kehendak firman-Nya. Jangan menyimpang dari jalan-Nya, jangan menjadi orang yang tidak tahu diri dan lupa diri, dan tidak tahu bersyukur, sebab Tuhan sudah melakukan segalanya bagi kita. Maka hiduplah takut akan Tuhan, setia, taat, dan dengan dengaran pada-Nya, berserulah pada-Nya dalam doa. Kasih yang sungguh dari Allah akan memenuhi kita, dan hidup kita diberkati oleh Tuhan. Amin.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Bahkan kalau kami coba menghitung kebaikan Tuhan dalam hidup kami, dari hari ke sehari, dari bulan kepada bulan yang lain, dari tahun beranjak kepada tahun berikutnya, Tuhan, kami senantiasa menyaksikan, melihat dan bahkan mengecap dengan lidah kami betapa baik-Mu Tuhan dalam hidup kami. Terbuktilah Tuhan yang menyertai Abraham, Tuhan yang menyertai Yakub, Tuhan yang menyertai Yusuf, Tuhan yang menyertai Daniel, Tuhan yang sama juga telah menyertai hidup kami.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Di sebuah desa kecil, tinggallah seorang pria yang tiap harinya gemar menggosip. Dia selalu saja menggosipkan tetangga-tetangganya, meskipun dia tidak mengenal siapa mereka. Namun karena ingin berubah, suatu hari ia mendatangi seorang tua bijak untuk meminta saran. Pria bijak ini memerintahkannya untuk membeli ayam segar di pasar dan membawakan untuknya sesegera mungkin. Dan ayam itu harus ia cabuti bulu-bulunya. Dan sementara ia berlari, ia harus mencabuti bulu-bulu ayam itu. Tidak boleh ada sehelai bulu pun yang tersisa. Si penggosip ini menuruti semua. Dia mencabuti bulu-bulu ayam sambil berlari kembali ke rumah pria bijak itu. Sesampainya di sana, ia menyerahkan ayam itu. Tapi si orang tua yang bijak itu memintanya untuk kembali mengumpulkan semua helai bulu yang sudah dicabuti dan membawanya kembali. Si penggosip ini tentu saja protes.
2: Oh, ini tidak mungkin, Pak. Ini tidak mungkin saya lakukan. Ini hal yang tidak masuk akal. Angin pasti sudah menerbangkan bulu-bulu ayam itu ke segala penjuru, dan saya tidak akan bisa mengumpulkannya lagi.
1: Orang tua yang bijak itu berkata,
2: ya, itu benar. Dan begitulah sebenarnya gosip. Satu gosip dapat terbang ke segala sudut. Lalu bagaimana kamu akan menariknya kembali?
1: Jadi sebaiknya, jangan pernah memulainya dari awal. Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.
3: Hai Besti, ntar malam kita ngumpul yuk, makan bareng di tempat biasa.
4: Wow, boleh.
3: Kalau gitu, sebelum makan kita berdoa dulu, gimana?
5: Aku yang mimpin doanya.
3: Boleh?
6: Mana bisa gitu? Yang senior di sini siapa? Aku kan? Ya harus dengan ajaran aku dong berdoanya. Enak aja.
5: Iya, tapi kan yang undang siapa coba?
3: Hus, udah. Kenapa sih hal sekecil ini harus kita debatkan? Tahu nggak, dari hal sepele seperti begini bisa memicu masalah besar. Kita sama-sama menyembah Tuhan, cara kita yang berbeda. Kalau misalnya nggak suka, ya udah tinggal berdoa dalam hati aja.
5: Ya, tapi...
3: Nggak ada tapi-tapi. Sekarang kita berdoa masing-masing ya. Jangan karena berbeda, kita malah bertengkar dan nggak jadi makan.
6: Iya nih, sayang tahu makanannya diliatin doang.
3: Gitu dong, udah. Akur.
7: Kanal Informasi dan Inspirasi Pro 1.

Okay, baik Bergeyar, mari semua puji haleluya ya. Demikian pujian yang sudah melengkapi Mutiara Pagi hari ini ya. Dan saya masih punya satu kidung pujian lagi ya dari Jovi Dino, pengharapanku hanya Yesus saja. Ya, sekaligus tuntaskan untuk Mutiara Pagi ini, ya sembari menantikan tepat pukul 6 juga untuk penyampaian warta berita daerah.

Persatuan Indonesia adalah butir ketiga Pancasila yang menjadi saksi bahwa sejak dahulu Indonesia ada karena kuatnya persatuan berbagai etnis, ras, suku, dan agama. Adalah tugas kita sebagai generasi selanjutnya untuk tetap menjaga apa yang telah membangun Indonesia.

0: kebutuhan untuk pelengkapnya atau bagian dari ekosistem pariwisata ini salah satunya adalah UMKM kuliner.
1: Berita selengkapnya edisi Sabtu 2 Mei 2026 bersama saya Michael Chia. Pendengar, saya awali warta berita daerah pagi ini terkait dengan potensi selejutar di sektor UMKM, ekraf dan pariwisata mendapatkan perhatian khusus dari Komisi 7 DPR RI.
2: Provinsi Sulawesi Utara dikenal memiliki beragam potensi daerah yang layak untuk terus dikembangkan, mulai dari sektor UMKM, ekonomi kreatif hingga pariwisata. Potensi tersebut mendapat perhatian dari Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI, Kusnunia Halim, saat melakukan kunjungan kerja di salah satu pusat kuliner dan UMKM di kawasan God Bless Park, Manado. Di lokasi ini, puluhan booth kuliner milik anak muda hadir meramaikan suasana, terutama pada sore hingga malam hari. Tak hanya itu, tersedia pula ruang khusus yang menjajakan berbagai produk unggulan IKM dan UMKM Sulawesi Utara seperti sambal roa, sambal cakalang fufu, hingga aneka penganan dan keripik. Kusnunia menilai kehadiran sentra UMKM seperti ini perlu diperbanyak di berbagai titik strategis sebagai upaya mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.
0: Dan memang produknya khas banget kota Manado Sulawesi Utara, khususnya serumnya. Ini yang kita dorong untuk bisa hadir di banyak tempat karena kehadirannya itu bawa efek banyak banyak positif. Satu, dari sisi ekonomi UMKM bisa berjalan menggerakkan perekonomian rakyat. Yang kedua, dari sisi pariwisata ini menyokong Sulawesi Utara menjadi daerah utama tujuan wisata nasional, dan kebutuhan untuk pelengkapnya atau bagian dari ekosistem pariwisata ini salah satunya adalah UMKM kuliner.
2: Sementara itu, anggota DPR RI dari fraksi Partai Demokrat, Dina Lorenza, turut mengapresiasi potensi kuliner daerah, salah satunya ikan bakar yang menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan.
3: Untuk makan siang, itu makanan ikannya Masya Allah enak. Katanya bilang ikan mas, tapi ternyata gak ada bau. Itu enak banget. Jadi terus UMKM dari saya suka dari pisang goreng, itu juga enak banget, ternyata pakai sambal roa, itu enak banget. Dan yang kedua, habis itu saya datang ke IKM-IKM, Insya Allah mereka itu sudah bikin tenunan-tenunan, kain itu udah bagus sekali.
2: Pelaku UMKM Sulut, Mainia Sumendap, menyambut baik kunjungan Komisi 7 DPR RI yang dinilai memberikan perhatian besar terhadap pengembangan potensi daerah, khususnya sektor UMKM. Terlebih, dalam kesempatan tersebut, para wakil rakyat juga menyampaikan kemudahan akses permodalan melalui kredit bagi para pelaku usaha.
4: Jadi itu memang sangat memberi kami ilmu atau pengetahuan seperti apa KUR dalam program saat ini. Tadinya KUR kan kalau 500 juta hanya sekali, kemudian sudah tidak lagi. Tapi ternyata dalam program pada tahun 2026, bagi pelaku usaha yang ingin mengajukan KUR atau modal usaha, itu ketika kita telah lunas di dalam standar 500 juta, bisa berkali-kali. Jadi
2: Menio bersama pelaku UMKM lainnya berharap kunjungan dan perhatian dari Komisi 7 DPR RI dapat memberikan dampak positif, terutama dalam meningkatkan perekonomian masyarakat serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah Sulawesi Utara. Demikian Bumi Sambeka, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sukacita dan penuh syukur, masyarakat dan pemerintah Wanua Kaima merayakan HUT ke-256 tahun.
5: Desa Kaima, Kecamatan Kauditan, Kabupaten Minahasa Utara merayakan hari ulang tahun desa yang ke-256 tahun. Perayaan sukacita Wanua Kaima dirayakan penuh kebahagiaan oleh seluruh masyarakat sambil melaksanakan ibadah syukur. Ibadah dipimpin langsung Wakil Sekretaris Sinode Gemim, Pendeta Jeffrey Saisap MTH. Bupati Minahasa Utara Jone Ganda memberikan apresiasi dan rasa bangga atas kebersamaan yang sudah terjalin di Wanua Kaima selama 256 tahun.
6: Saat ini kita semua masyarakat Desa Kaima pasti sedang bersuka cita. Betapa masyarakat yang ada di Desa Kaima ini begitu exciting, begitu bersuka cita dalam merayakan hari ulang tahun. Yang paling penting adalah terompe hati semua masyarakat Desa Kaima sekarang ini sedang bersuka cita. Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara, pribadi dan keluarga Ganda da Vega, beserta perangkat daerah pemerintah Kabupaten Minahasa Utara, saya ingin menyampaikan selamat merayakan hari ulang tahun Desa Kaima yang ke-256. Tuhan Yesus memberkati.
5: Suasana penuh syukur perayaan hari ulang tahun ke-256 Desa Kaima juga menjadi ajang pelestarian kearifan lokal lewat minum air nira atau saguer menggunakan tetoden atau bambu yang biasa disebut warga soke. Diana Masih, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, menunaikan ibadah haji bukan hanya karena mampu secara materi, tetapi juga niat bahkan dari kalangan pedagang kecil.
7: Pada setiap pelaksanaan musim haji, pasti muncul kisah inspiratif perjuangan anak manusia berupaya menunaikan ibadah di tanah suci itu dari kalangan rakyat kecil. Naik haji bagi orang berada dan kaya merupakan hal biasa, namun tidak untuk orang-orang kecil yang bahkan untuk makan saja harus berjuang mati-matian. Namun banyak kisah sukses, penjual asongan, pemulung mampu menabung puluhan tahun kemudian dapat berangkat ke tanah suci. Seperti M. Safi'i dan keluarga penjual bakso tusuk menabung sejak 2015 dengan tekun hingga berhasil menjadi jemaah haji 2026 dari kota-kota Mobagu.
8: Niat untuk berhaji itu mulai tahun 2015. Kita jualan bakso tusuk. Ya, tidak tentu ada kalanya sampai 500 tusuk. Pendapatan ya perkiraan ya begitulah. Ya, dibagi-bagi yang sekian untuk makan, sekian untuk sisanya disimpan.
7: Melalui niat, tekad, dan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka yang dipandang orang-orang kecil, pedagang informal ini, justru semakin banyak dalam rombongan haji Indonesia dari tahun ke tahun. Audi Kenores melaporkan.
1: Petugas penyelenggara ibadah haji daerah diminta memberikan pelayanan terbaik dengan ramah dan tulus, terutama bagi jamaah lanjut usia dan yang beresiko tinggi.
9: Jemaah Haji Sulawesi Utara mulai memasuki Asrama Haji Transit Tuminting, Manado pada Jumat 1 Mei 2026. Jemaah yang tergabung dalam kloter 5 dan sebagian kloter 6 embarkasi Balikpapan ini disambut oleh panitia penyelenggara haji daerah dengan sejumlah kesiapan layanan. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sulawesi Utara, Wahyudin Ukoli, menegaskan komitmennya untuk memberikan layanan terbaik kepada seluruh jemaah. Ia menekankan kepada seluruh petugas agar melayani dengan ramah, tulus, dan penuh keikhlasan.
10: Komitmen kami untuk memberikan pelayanan terbaik dengan hati yang tulus kepada seluruh jemaah. Dan itu sudah kami komitmenkan bersama dengan seluruh petugas haji, seluruh panitia penyelenggaraan haji daerah Sulawesi Utara. Bahkan saya sampaikan di apel siaga kemarin, tadi apel pagi sebelum kami menerima jemaah, tidak boleh ada yang tidak senyum. Jadi melayani betul-betul dengan ikhlas, dengan ketulusan, karena boleh jadi jemaah yang kita layani dengan tulus akan menjadi sebab bagi mereka, menjadi asbab bagi mereka untuk juga bisa berangkat ke tanah suci. Maka saya bilang layani betul jamaah dengan sebaik-baiknya.
9: Selain itu, Kementerian Haji dan Umroh menghadirkan inovasi layanan berupa platform digital Kawal Haji yang dapat digunakan jemaah untuk menyampaikan pengaduan apabila mengalami kendala pelayanan. Tahun ini penyelenggaraan ibadah haji mengusung tema Haji Ramah Lansia, Disabilitas, dan Perempuan. Petugas kesehatan pun telah melakukan pemetaan terhadap jemaah lansia dan beresiko tinggi.
10: Sejak awal, petugas di kloter, kan ada petugas kesehatan, itu sudah melakukan pemetaan di kloter 5, termasuk di kloter 6 sudah kami sampaikan juga ke petugasnya di Balikpapan. Kloter 5 mereka sudah bikin pemetaan berapa yang lansia, berapa yang risti, risti berat, ada risti sedang, ada risti ringan, dan yang tidak risti cuma 20-an persen. jadi hampir 30% lah, jadi kurang lebih sekitar 70% itu jamaah Risti. Dan mereka sudah punya pemetaannya, tentu akan dilayani juga dengan khusus.
9: Dengan berbagai kesiapan tersebut, diharapkan seluruh jemaah haji asal Sulawesi Utara dapat menjalankan ibadah dengan aman, nyaman, dan khusyuk. Aryani Kalangi melaporkan.
1: Muhammad Fausan Maulidin, jemaah haji termuda asal Kota Manado, menjalani perjalanan spiritual ke Tanah Suci dengan membawa amanah almarhumah ibunya yang wafat pada tahun 2019.
11: Muhammad Fauzan Maulidin, usia 19 tahun, tercatat sebagai jemaah haji termuda asal Kota Manado. Ia berangkat ke Tanah Suci untuk menggantikan porsi ibunya, Nasha Hapili, yang meninggal dunia pada Juli 2019. Fauzan yang tergabung dalam kloter 5 mengaku memiliki perasaan campur aduk menjelang keberangkatan.
12: Rasanya alhamdulillah senang, tapi sekaligus ada rasa sedih juga karena saya menggantikan almarhum ibu saya. Jadi ya ini bakal jadi apa? Insya Allah lah haji ini jadi lancar dan insya Allah mabrur. Untuk persiapan saya itu dari saya mempersiapkan barang-barang yang buat saya siapkan untuk beberapa bulan ke depan nanti. Dan saya mempersiapkan fisik saya karena kita akan jalan ke sana juga. Jadi saya mempersiapkan itu semuanya dari sebelum-sebelumnya, dari jauh-jauh hari. Dan saya juga mempersiapkan untuk baca-bacaan untuk di sana, bacaan doa untuk di sana juga.
11: Fauzan bersama jemaah haji asal Sulawesi Utara dijadwalkan menuju Embarkasi Balikpapan pada Sabtu. Ia berharap seluruh rangkaian ibadah dapat berjalan lancar dan kembali ke tanah air dengan predikat haji mabrur. Demikian Noni Oktavia melaporkan.
1: Berita-berita pagi ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Manado dan dipancarluaskan RRI Talaut. Kita ke berita selanjutnya, pendengar. Musim kemarau, masyarakat diminta waspada terhadap kemungkinan terjadinya bencana kebakaran dan berkurangnya debit air dalam tanah.
13: Musim kemarau, masyarakat diminta waspada terhadap kemungkinan terjadinya bencana kebakaran dan berkurangnya debit air dalam tanah. Dengan kondisi cuaca panas saat ini, BPBD Sulut melalui Kasubdit Pemberdayaan Masyarakat Dani Repi menghimbau agar masyarakat untuk tetap mewaspadai segala kemungkinan terjadinya bencana. Selain itu, Dani Repi juga ingatkan masyarakat untuk tidak sembarang membakar lahan, terlebih di daerah yang banyak tumbuhan alang-alang.
14: Karena kondisi sekarang dianjurkan kepada seluruh masyarakat tidak membakar lahan, karena kondisi musim panas memungkinkan terjadi kebakaran ketika kita tidak lebih berhati-hati. Karena potensi kebakaran juga tinggi saat musim kemarau begini, terutama di daerah-daerah pegunungan yang sifatnya tumbuhan beralang-alang.
13: Musim kemarau perlu diantisipasi oleh masyarakat dan tentunya menjadi perhatian serius pemerintah jika terjadi bencana seperti kebakaran lahan atau hutan. Calvin Wisang melaporkan.
1: Kita ke informasi terakhir, pendengar. Ketua Panitia Pilhut Kecamatan Tompaso, Stefri Hendra Pandey, menyampaikan selama 7 hari dimulai 26 April sampai 2 Mei, tahapan pemutakhiran data pemilih pemilihan hukum tua tahun 2026.
15: Setelah ke-24 calon hukum tua yang tersebar di 9 desa, Kecamatan Tompaso selesai dilakukan verifikasi berkas oleh Panitia Pemilihan Hukum Tua tahun 2026, maka tahapan selanjutnya menurut Ketua Panitia Pemilihan Hukum Tua tingkat Kecamatan Tompaso, Stefri Hendra Pandey, STMAP, adalah mentahirkan validasi pemilih sesuai data penduduk desa dengan mengacu pada daftar pemilih tetap DPT Pilkada terakhir Minahasa. Adapun validasi data pemilih ini menurut Stefri Hendra Pandey, Camat Tompaso, berlangsung mulai 26 April sampai dengan 2 Mei 2026.
16: Tahapan yang berlangsung sekarang yaitu daftar pemilih dimutakhirkan dan divalidasi sesuai data penduduk desa dengan mengacu pada DPT pemilu terakhir. Dan untuk kegiatan ini berlangsung selama 7 hari dari tanggal 26 April sampai 2 Mei 2026. Terkait dengan tahapan pemilihan hukum tua yang berjalan, tentunya memberikan apresiasi kepada panitia yang melaksanakan tugas dengan baik sampai saat ini, juga para bakal calon hukum tua yang sudah memberi diri untuk masuk dalam kontestasi pemilihan hukum tua, dan kepada masyarakat. Sampai saat ini situasi, kondisi berjalan dengan kondusif, aman, dan harapan kami ke depannya juga dalam tahapan-tahapan selanjutnya, situasi aman, damai, dan kondusif ini.
15: Adapun ke-9 desa di Kecamatan Tompaso yang akan menggelar Pesta Demokrasi Rakyat Pemilihan Hukum Tua tahun 2026 adalah Desa Kamanga, Desa Kamanga 2, Tember, Sendangan, Diba, Desa Tempok, Tempok Selatan, Tolok, dan Desa Tolok 1. Dari Minasa, Jepasa RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dan sekian warta berita daerah produksi Radio Republik Indonesia Manado, saya Michael Chia. Selamat pagi.

0: Oke, baik, pendengar, demikian tadi telah kita ikuti bersama penyampaian Warta Berita Daerah tepat di pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Kita lanjutkan Manado pagi ini, cuaca yang begitu cerah. Ya, semoga secara Anda juga untuk menjalani berbagai rutinitas aktivitas. Dan semoga pagi ini boleh menyapa Anda dengan penuh kehangatan ya, boleh membawa energi baru. Ya, semoga aktivitas juga untuk hari ini lancar ya, dengan berbagai kesempatan yang tentu harus Anda manfaatkan. Nah, pendengar, cerahnya hari ini semoga secerah juga hati Anda ya untuk melangkah di hari ini. Ya, namun kita belum tahu bagaimana kondisi cuaca untuk sepanjang hari ini. Karena itu kami sudah terhubung bersama dengan BMKG Adam Baika yang akan menyampaikan informasi cuaca untuk kita di pagi ini. Ya, selamat pagi Mbak Ika.
1: Halo, selamat pagi.
0: Iya, Mbak Ika. Kira-kira bagaimana kondisi cuaca untuk sepanjang hari ini, begitupun dengan gelombang laut? Ya, silakan Mbak Ika.
1: Iya. Iya. Baik, selamat pagi para pendengar setia RRI. Senang sekali kami bisa kembali menyapa Anda pagi ini. Berikut kami sampaikan informasi perakiraan cuaca dan kondisi gelombang laut untuk wilayah Sulawesi Utara. Sulawesi Utara berlaku untuk 24 jam ke depan, mulai pagi ini pukul 8 WITA. Untuk cuaca pada pagi hari, cuaca di seluruh wilayah Sulawesi Utara ini umumnya diperkirakan berawan. Kecuali di wilayah Bolmong Timur, cuaca diperkirakan hujan ringan. Namun untuk cuaca pada siang hingga sore hari, di seluruh wilayah Sulawesi Utara umumnya diperkirakan hujan, kecuali di wilayah Kepulauan Sitaro diperkirakan berawan. Selanjutnya untuk malam hingga dini hari, cuaca diperkirakan berawan di seluruh wilayah Sulawesi Utara. Untuk angin di perairan Sulawesi Utara, hari ini dominan dari arah barat laut hingga timur laut dengan kecepatan berkisar antara 4 hingga 15 knot atau mencapai 27 km per jam. Waspada di gelombang berkategori sedang berpeluang terjadi di perairan timur Kepulauan Talaut hingga Laut Maluku bagian utara. Lalu untuk lebih detailnya, tinggi gelombang laut di Laut Sulawesi, lalu di perairan utara Sulawesi Utara dan perairan Kepulauan Sangihe berkisar antara 0,5 hingga 1 meter. Lalu selanjutnya untuk perairan selatan Sulawesi Utara, perairan Minahasa Utara, perairan Kepulauan Sitaro berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Selanjutnya untuk perairan Kepulauan Talaut dan Laut Maluku berkisar antara 0,75 hingga 1,5 meter. Untuk air pasang diperkirakan terjadi sekitar pukul 18.40 WITA dan pukul 6.30 WITA esok pagi. Lalu untuk air surut diperkirakan terjadi sekitar pukul 12.40 WITA dan pukul 00.20 WITA malam nanti. Demikian informasi cuaca dan gelombang laut. Saya Ika kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih untuk informasinya Mbak Ika. Selamat pagi, selamat beraktivitas dan selamat berakhir pekan.
1: Selamat pagi.

Oke, baik pendengar, itu informasi update ya. Untuk pagi ini melengkapi wawasan informasi Anda setelah penyampaian warta berita daerah tepat di pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Ya, kita sudah ada di akhir pekan lagi, waktu yang ditunggu-tunggu. Ya, bukan hanya untuk sekedar membalas dendam. Tidur sepanjang hari setelah disibukkan dengan berbagai rutinitas.

Kita sejak Senin kemarin ya. Tapi akhir pekan tentu boleh menjadi waktu untuk Anda bersama keluarga ya, menikmati istirahat atau mungkin untuk menikmati perjalanan libur ya. Akhir pekan atau mungkin bisa menyusun harapan ya, biar lebih semangat lagi di pekan berikut ya. Dan pagi ini menjadi kesempatan untuk Anda kembali boleh menghargai langkah-langkah kecil yang sudah siap untuk Anda tempuh lagi di hari ini ya, dan untuk memulai hari dengan apa ya, pikiran yang jernih, tidak peduli seberat apapun ya hari-hari kemarin, hari ini tentu boleh menawarkan ruang yang baru ya, tentu untuk memperbaiki ya, atau melangkah dengan keyakinan yang lebih kuat. Karena akhir pekan memang bukan berarti Anda harus berhenti bermimpi ya, tapi justru ya menjadi waktu ataupun akhir pekan itu waktu untuk Anda bisa kembali terhubung dengan apa yang benar-benar penting ya. Apakah itu tujuan Anda ataupun apa yang ingin Anda capai. Ya, bukan soal hanya pekerjaan saja ya, tapi dalam kehidupan Anda secara utuh. Ya, dan tentu kita berharap ya, sama seperti yang disampaikan BMKG tadi, cuaca hampir sebagian berawan ya. Kecuali di beberapa tempat ya, mungkin akan ada hujannya. Ya, semoga langit cerah. Ya, hari ini boleh menjadi hari yang indah buat Anda. Dan matahari pagi ini ya, boleh hadir sebagai pengingat bahwa setiap hari itu punya keindahannya tersendiri. Ya, kalaupun cuaca hari ini tidak sesuai dengan harapan, ya tetaplah semangat ya. Karena semangat itu tidak hanya bergantung pada langit saja, tapi Anda sendiri yang menentukan hangat atau tidaknya hari ini. Ya, semoga apapun rencana Anda untuk hari ini, apakah beristirahat, kumpul dengan keluarga, atau tetap bekerja juga, atau mengejar hobi, atau sekedar refreshing ya, menikmati waktu santai ya bersama keluarga, mungkin di tempat-tempat wisata. Semoga Anda boleh menemukan lokasi wisata yang benar-benar dapat melengkapi perjalanan Anda untuk hari ini. Tetap semangat, tetap bergerak, dan jangan lupa tetap bahagia. Saya sudah siapkan serangkaian musik dan informasi spesial lagi akan melengkapi ruang dengar Anda di Manado pagi ya, untuk sesi pertama kita. Masih di kesempatan hari ini pastinya ya, 1-2 Mei 2026.

0: pemberdayaan ekonomi sama pembangunan infrastruktur ya? Nggak bisa cuma fokus di satu sisi saja.
1: Persis, dan yang lebih penting lagi, semua program itu harus benar-benar jalan, bukan cuma wacana doang. Kadang ada kebijakan yang bagus, tapi karena kurangnya pengawasan atau malah dikorupsi, jadi hasilnya nggak maksimal.
0: Iya sih, sayang banget kalau ada program bagus tapi malah mendek karena nggak dikelola dengan benar. Harusnya pemerintah dan masyarakat bisa kerjasama buat ngawasin.
1: Betul, tapi kita juga bisa mulai dari diri sendiri. Misalnya dukung usaha kecil di sekitar kita, beli produk lokal atau ikut kegiatan sosial buat bantu mereka yang butuh. Perubahan kan nggak selalu harus ada dari atas, tapi juga bisa dari hal-hal kecil yang bisa kita lakuin setiap hari.
0: Benar juga ya. Kalau semua orang punya kesadaran kayak gitu, mungkin kemiskinan bisa lebih cepat berkurang.
1: Nah, itu dia. Yang penting ada niat dan usaha bareng-bareng, semoga kedepannya makin banyak orang yang peduli dan mau terlibat buat bantu mereka yang pasti kesulitan.
0: Amin, semoga aja ya.

Curhat Bu Siska. Bu Ibu, ada Ibu Siska di sini. Mau cerita, sering gak Bu Ibu mendengar istilah yang kaya makin kaya dan yang miskin makin miskin? Dari mana sih istilah ini datangnya? Bu Siska penasaran dong, akhirnya browsing deh tuh. Pencetusnya jauh banget Bu Ibu. Dari Inggris ada penyair namanya Percy Shelley. Jadi ada esainya yang mirip dengan istilah ini. Cuma emang masih dalam perdebatan nih ibu-ibu. Tapi hari ini itu hanya intermezzo. Curhatnya bukan tentang itu sebenarnya. Curhatnya tentang teman Bu Siska, sebutlah dia Mawar, yang selalu pesimis, selalu menyerah sama keadaan. Emang sih ibu-ibu, latar belakang kita, hidup kita, kesusahannya semua beda-beda. Tapi kalau ibu-ibu menyerah, yang rugi siapa? Kalau kita terus-terusan mengeluh tanpa cari solusi, yang buntu siapa? Ya kita-kita juga. Kan kata orang, ibu-ibu ras terkuat di muka bumi ini ya. Jadi harusnya bangkit dong dari keterpurukan. Apalagi nih ibu-ibu, masalah ekonomi rumah tangga. Negara kita tuh sekarang lagi berjuang supaya kita bisa bebas dari kemiskinan. So, gak ada salahnya juga kita berjuang demi hidup kita. Misal contohnya tadi, untuk ekonomi keluarga. Kerja apa aja, ayo. Usaha apa aja, ayo. Gak usah gengsi, yang penting halal kan. Selain itu ibu-ibu, ubah mindset yang sering bilang kemiskinan adalah nasib. Padahal nih ya, dengan kerja keras dan semangat yang tinggi, kemiskinan pasti bisa diatasi. Ayo jangan gosip terus. Harusnya dorong juga perempuan-perempuan lain di sekeliling kita untuk ikut aktif dalam upaya pengentasan kemiskinan. Jangan ditunda-tunda. Tapi mulai dari diri kita dengan menjadi agen perubahan. Supaya nih kita menjadi contoh yang baik bagi lingkungan sekitar dan masyarakat. Ya Bu Ibu, sekarang sih Bu Siska juga masih berjuang. Biar nanti pengennya jadi Sultan. Dan dapat julukan deh tuh, Sultan Siska.

Iya, baik, pendengar-pendengar, ada Ahmad Albar ya dalam grupnya God Bless. Ya, dengan sudah menyapa kita dengan lagunya Selamat Pagi Indonesia. Selamat pagi juga untuk kita semua. Semoga ada semangat baru ya, boleh membawa harapan yang baru lagi untuk Anda hari ini, walaupun kemarin sempat belum sempat terwujud ya. Akhir pekan ya, jadi bukan hanya sekedar rutinitas ataupun jeda dari berbagai aktivitas, tapi boleh menjadi apa ya? Boleh menjadi ruang untuk Anda bisa bernapas lebih dalam. Ya, artinya ya, saya mengajak Anda untuk jangan biarkan ya akhir pekan datang tanpa arah. Ya, tidak perlu rencana yang rumit. Ya, tidak juga harus dengan sesuatu yang besar. Ya, cukup dengan sesuatu yang bermakna. Ya, sesuatu yang bisa membuat Anda merasa hidup ya, bukan sekedar berjalan. Mungkin Anda ingin melewati akhir pekan ya, bukan hanya sekedar ataupun hanya hadir secara fisik saja, tapi benar-benar bisa terhubung bersama keluarga ya. Setelah 5 hari kemarin mungkin sempat terpisah ya, satunya harus kerja, satunya aktivitas yang lain ya, begitu ya. Hanya ketemu malam, itu pun sudah mendekati waktu tidur ya. Jadi mungkin waktu kumpul bersama keluarga sedikit berkurang ya di 5 hari kemarin, dan hari ini akhir pekan pastinya semua boleh berkumpul bersama keluarga kembali. Dan mari jadikan akhir pekan ini sebagai kesempatan untuk Anda bisa memulai sesuatu yang mungkin sudah lama hanya ada di pikiran. Ya, mungkin ya, Anda bisa melewati akhir pekan dengan hal-hal yang unik ya mungkin. Atau mungkin akhir pekan boleh Anda jadikan sebagai waktu yang ya dapat mempertemukan Anda mungkin dengan keluarga yang lain juga. Oke, baik, pendengar, saya coba hadirkan dulu beberapa informasi untuk Anda di pagi ini. Ya, terkait dengan keberangkatan jamaah haji ya. Kalau beberapa hari yang lalu di akhir bulan April, ya, Gubernur Julius Silvanus secara resmi melepas jamaah haji Sulawesi Utara dari Gedung Serbaguna Asrama Haji Manado. Dan pemerintah Provinsi Sulawesi Utara juga sempat menyerahkan bantuan tali kasih ya sebesar 5 juta per jamaah, yang meningkat dari tahun sebelumnya 3.849.000 ya, sebagai bentuk perhatian kepada calon haji. Dan gubernur menekankan pentingnya menjaga kesehatan, semangat serta kekompakan antar jamaah selama menjalankan ibadah, sekaligus menitipkan doa untuk Sulawesi Utara. Ya, sementara dari Minahasa, pendengar, Bupati Minahasa Robi Dondo Kambe secara resmi juga melepas 17 calon jamaah haji asal Kabupaten Minahasa dari ruang sidang kantor Bupati Minahasa. Dan Bupati Minahasa Robi Dondo Kambe juga menyampaikan bahwa ibadah haji menjadi rukun Islam yang kelima, yang tentu punya makna sangat mendalam, bukan hanya sebagai kewajiban spiritual saja, tapi sebagai perjalanan iman yang syarat dengan nilai pengorbanan, kesabaran, keikhlasan, serta persaudaraan antar umat Islam di seluruh dunia. Dan sempat menyampaikan juga ucapan selamat ya bagi seluruh jamaah haji yang akan berangkat, sambil berharap rangkaian ibadah dapat dilaksanakan atau terlaksana dengan lancar ya, dan boleh memperoleh predikat haji yang mabrur. Ya, sementara pendengar,
Dari jamaah haji asal Sulawesi Utara yang tergabung dalam kloter 5 sebagai sebagian juga kloter 6 embarkasi Balikpapan sudah memasuki asrama haji transit Tuminting pada Jumat kemarin. Kedatangan para jamaah yang disambut langsung oleh panitia penyelenggara haji. Dan dari Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh ya Provinsi Sulawesi Utara Wahyudin Ukoli menegaskan bahwa komitmennya bahwa pihaknya tetap akan memberikan pelayanan terbaik kepada seluruh jamaah. Dan selain peningkatan kualitas layanan secara langsung, ya tahun ini kementerian juga menghadirkan inovasi berupa platform digital pengaduan. Jadi jamaah yang merasa tidak mendapatkan pelayanan optimal bisa melaporkan melalui aplikasi resmi Kementerian Agama Republik Indonesia, yaitu Kawal Haji. Dan penyelenggaraan haji tahun ini mengusung tagline Haji Ramah, Lansia, Disabilitas dan Perempuan. Dan hal tersebut juga diwujudkan melalui perhatian khusus terhadap jamaah dengan kebutuhan khusus. Iya, dengan berbagai kesiapan tentu diharapkan seluruh jamaah haji asal Sulawesi Utara itu bisa menjalankan rangkaian ibadah dengan aman, nyaman dan khusyuk. Masih ada rangkaian informasi lain ya, siap saya hadirkan untuk melengkapi informasi Anda di pagi ini. Ya, bersama kami di Pro 1 RR Manado, kanal informasi dan inspirasi.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id RRI.co.id
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak.

Cintaku di Barcelona ya, lagu lama yang pernah dipopulerkan oleh grup musik yang digawangi oleh Katon Bagaskara, La Project. Barcelona ya, di cover lagi pagi ini oleh Malik di Essentials. Sekaligus mengantar kita di 17 menit dari jam 7 pagi. Pendengar, kita lanjutkan Manado pagi ini. Masih ada beberapa informasi spesial saya hadirkan lagi untuk Anda. Ya, kali ini terkait dengan harga bahan pokok di Manado. Ya, di mana pendengar, dari Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan ya di Sperinda Kota Manado, Sulawesi Utara, Hendrik Waroka mengatakan bahwa daerah tidak terpengaruh dengan kenaikan harga pangan global. Dan bersyukur sampai saat ini harga dan stok pangan di sentra perdagangan Kota Manado masih terbilang dalam kondisi stabil dan aman. Ya, dan saat ini ya pihak di Sperindak Kota Manado juga sudah membentuk tim untuk melakukan pemantauan serta pengawasan semua bahan pangan setiap hari di sejumlah pasar tradisional dan juga retail modern ya, seiring dengan berbagai informasi yang menyebar terkait dengan dampak kenaikan harga pangan global. Dan diketahui beberapa bahan pokok di Manado seperti bawang merah ada di kisaran Rp45.000 per kilogramnya, bawang putih Rp35.000 per kilogramnya, cabai merah keriting ya Rp20.000 per kilogramnya, telur ayam sekitar Rp60.000-Rp70.000 per baki ya, minyak kita Rp17.000 per kilogramnya. Beras jenis SPHP 5 kg itu ada di sekitar harga Rp62.500 hingga Rp65.000, dan beras premium 5 kg ada di kisaran Rp75.000-Rp85.000. Bisa dibilang harga tersebut masih stabil, dan Sulawesi Utara yang memiliki tanah yang subur, semua tumbuhan pun bisa bertumbuh dengan baik sehingga masyarakat bisa mendapatkan pangan juga dari pekarangan rumah atau memanfaatkan pekarangan lahan kosong ya untuk ditanami. Dan dari Pemkot Manado juga menyiapkan bibit-bibit tanaman pangan yang bisa didapat masyarakat secara gratis untuk ditanam di pekarangan rumah. Ya, pemerintah akan terus berupaya menjaga agar stok dan harga pangan di sentra perdagangan Kota Manado itu tetap stabil dan terkendali. Ya, sehingga inflasi akan tetap terjaga karena penyumbang terbesar inflasi sulut yaitu bahan pangan. Ya, sementara pendengar, terkait dengan destinasi wisata. Ya, dari Gubernur Sulawesi Utara Yulius Elvanus yang mengatakan pemerintah provinsi berupaya memaksimalkan meningkatkan daya saing destinasi wisata ya di Sulawesi Utara. Ada sejumlah langkah strategis yang akan dilakukan untuk meningkatkan daya saing. Ya, sementara pemerintah daerah membangun infrastruktur, aksesibilitas dan mengembangkan fasilitas umum pendukung lainnya. Ya, tentu dengan melakukan revitalisasi destinasi pariwisata Sumaro Endo, Bukit Kasih dan Museum ya Provinsi Sulawesi Utara. Gubernur juga mendorong pembukaan rute internasional langsung untuk memperkuat hubungan Bandara Internasional Samratulangi. Dan hal tersebut juga dilakukan melalui mekanisme kerjasama dengan maskapai charter flight ya, dan mengintegrasikan transportasi darat, laut, udara ke destinasi. Ya, apalagi dengan penciptaan branding Sulawesi Utara sebagai pintu gerbang Asia Pasifik, menjadikan kebudayaan lokal, apakah itu kuliner, kesenian, keagamaan, itu sebagai ciri khas ya, serta dapat berpartisipasi juga dalam berbagai event travel fair internasional seperti TIFF, Festival Bunaken, Festival Selat Lembe. Ya, karena itu Pemprov Sulut ya memperkuat kapasitas pelaku wisata melalui berbagai pelatihan, sertifikasi untuk meningkatkan kualitas layanan dengan standar nasional ataupun internasional.

0: Jo, bisa bantu nggak? Saya ingin mengembangkan usaha wisata kecil-kecilan di desa kita. Tapi sepertinya sulit ya. Ada nggak ya yang mau datang?
1: Waduh, jangan menyerah begitu saja dong, Deborah. Semua usaha besar pasti dimulai dari yang kecil dulu.
0: Tapi Jo, fasilitasnya belum terlalu lengkap. Dan lokasinya juga tidak terlalu mudah dijangkau.
1: Nah, justru itu bisa jadi keunikan kita. Banyak pengunjung yang mencari tempat wisata yang masih alami dan asri. Kita bisa mulai dengan mempromosikan melalui media sosial. Foto pemandangan yang asli pasti menarik perhatian orang banyak. Selain itu, kita juga bisa bekerja sama dengan teman-teman dari desa lain untuk membuat paket wisata yang lebih menarik.
0: Benar juga ya, Jo. Kalau kita berusaha dan bekerja sama, pasti bisa membuat pariwisata di desa kita berkembang.
1: Tentu saja, tapi ingat, setiap langkah kecil yang kita lakukan adalah investasi untuk masa depan yang lebih baik. Yuk kita mulai dari sekarang saja, kita bisa membuat rencana bersama dan mulai menjalankannya.
0: Oke deh Jo, saya sudah merasa semangat lagi dan saya akan buktikan bahwa desa kita juga bisa jadi destinasi wisata yang hebat.
2: Pariwisata bukan hanya tentang liburan dan kesenangan semata, karena pariwisata adalah salah satu pilar penting untuk mengangkat nama daerah kita dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal.

0: Cuaca panas gini, sambil nyantai di pantai, paling enak minum yang dingin-dingin. Enaknya, seger lagi. Udah habis, botolnya langsung buang.
1: Maaf, Kak. Kenapa buang botolnya sembarangan?
0: Iya. Minumnya kan udah habis, bro. Botol kosong kan gak mungkin dibawa pulang.
1: Botolnya jangan dibuang sembarangan. Buang pada tempatnya di sana.
0: Nanti juga ada petugas kebersihan yang ambil.
1: Ini kan tempat wisata. Sayang sekali tak dijaga kebersihannya.
2: Mari jaga alam di sekitar kita dari sampah, agar alam juga menjaga kita. Mari kita jaga bersama kebersihan tempat wisata.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pendengar, sebenarnya kebiasaan membersihkan gigi dan mulut sudah lama dilakukan orang sejak ratusan tahun lalu. Tapi tahukah Anda, sikat gigi modern yang biasa kita gunakan sekarang pertama kali diciptakan oleh seorang napi di dalam penjara? Iya, pria bernama William Edis tak sengaja menciptakan sikat gigi saat berada di penjara Inggris pada tahun 1770. Saat berada dalam penjara, suatu pagi Edis membersihkan giginya dengan menggunakan kain lap. Tiba-tiba, Edis mendapatkan ide cemerlang. Sepotong tulang ayam yang baru saja disantapnya memberikan ide baginya untuk menciptakan sikat gigi. Ia pun memasang bulu hewan di ujung tulang yang telah dilubangi sebelumnya. Bulu hewan tersebut ditempel dengan menggunakan lem. Jadilah penemuan sikat gigi sederhana pada saat itu. Setelah dibebaskan dari penjara, Edis mulai menjalankan bisnis pembuatan sikat gigi. Ternyata, sikat gigi buatannya laris manis. Ia pun menjadi kaya raya dengan bisnis sikat giginya tersebut. William Edis tercatat sebagai orang pertama yang menciptakan sikat gigi dalam jumlah yang banyak pada tahun 1780. Edis juga mampu mempekerjakan banyak orang di perusahaan miliknya.
1: Mbak, tolong jagain Ade dulu ya. Jangan lupa vitaminnya, Mbak. PR-nya juga sekalian dicek ya. Ade, nurut sama Mbak ya.
2: Iya, Ma.
1: Mama ke kantor dulu ya. Ayo, salim dulu, Dek.
2: Ma.
1: Iya, Dek.
2: Kalau gelang yang Mama pakai ini, boleh dititip sama Mbak juga.
1: Jangan, Dek. Gelang ini kan mahal dan berharga.
2: Terus, kalau Ade, berharga juga kan?
1: Hah? Sebesar apapun penghasilan kita bekerja di luar rumah, tidak akan bisa mengganti peran kita sebagai orang tua. Hari ini, sudahkah kita meluangkan waktu untuk keluarga?

Iya baik Pringer, kalau kemarin menjadi pelajaran, hari ini menjadi kenangan, esok hari menjadi apa ya? Menjadi impian pastinya. Demikian ada The Massive. Iya dengan besok hari. Besok ada rencana apa ya untuk Anda dan keluarga? Ya semoga pastinya boleh menemukan arah langkah yang baik lagi ya di hari ini supaya besok ya Anda boleh menemukan atau melengkapi perjalanan liburan Anda untuk menemukan sesuatu yang sesuai dengan keinginan ya, walaupun memang terkadang keinginan tidak sesuai dengan harapan. Ya, akhir pekan ya, memang seringkali itu dibayangkan sebagai apa ya, hadiah. Ya, setelah 5 hari Anda menjalani berbagai rutinitas, ya menghadapi tekanan, memenuhi tanggung jawab, dan akhirnya sampailah di titik di mana hari ini Anda mungkin harus berkata, saya butuh waktu untuk diri sendiri. Tapi kenyataannya, berapa banyak dari Anda yang benar-benar menggunakan atau memanfaatkan akhir pekan dengan bahagia atau dengan sadar? Karena seringkali tanpa kita sadari, akhir pekan hanya menjadi perpanjangan dari kelelahan. Bangun kesiangan atau menunda rencana kecil yang sebenarnya akan Anda lakukan sehingga tiba di hari esok ya Minggu ada perasaan kosong yang sulit untuk dijelaskan ya, bukan karena Anda tidak melakukan apa-apa tapi karena Anda tidak benar-benar hadir dalam apa yang Anda lakukan ya. Karena itu pagi ini begitu sangat penting ya, karena akan memberikan kesempatan untuk Anda kembali boleh merancang ataupun sekedar menjalani ya, untuk memilih bukan hanya sekedar mengikuti arus. Oke, saya punya informasi untuk Anda pagi ini pendengar terkait dengan perjuangan nasib ya para tenaga kesehatan di daerah perbatasan. Nah, kesenjangan layanan kesehatan di wilayah kepulauan dan perbatasan menjadi sorotan ya. Dari DPRD Sulawesi Utara kepada Pemprov ya, di mana pendengar Gubernur Sulawesi Utara memastikan bahwa aspirasi Dewan akan ditindaklanjuti dengan fokus pada optimalisasi teknologi kesehatan. DPRD Sulut juga menekankan bahwa pelayanan dasar tidak boleh timpang ya antar wilayah kota dan perbatasan. Ya, Gubernur juga mengatakan akan menjamin ketersediaan obat-obatan dan kesejahteraan tenaga kesehatan.

yang bertugas di garda terdepan. Dan langkah ini diharapkan mampu menjawab keluhan masyarakat pelosok yang selama ini merasa dianaktirikan dalam hal fasilitas medis. Ya, sementara informasi lain ya pendengar, nanti akan saya bagikan lagi untuk Anda di sesi kedua nanti ya. Manado pagi ini usai penyampaian warta berita jaringan berita nasional tepat di pukul 8 waktu Indonesia Tengah.

0: Duh, bukan main cobaan tuh lama, persyaratan pun banyak, rupa ribet kang urusin surat izin.
1: Kita le pasti sekali biar mandi sabla buang-buang sampah sembarangan sampai got di muka rumah kita itu so taprop terus. Apalagi tiap musim hujan begini, taprop naik lagi tuh air.
2: Kita le ini, di lingkungan pak kita jalan so rusak, kombanya lubang, deng lampu penerangan jalannya so mati. Bahaya tuh for orang semua pengguna jalan.
0: Iyo, mar tapi masalah ini lebih penting.
2: Hei, jangan salah, kita pe keluhan le lebih penting for banyak orang katu.
3: Sudah, cincalin baku ambek kuah. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin Goni sampaikan ke publik, sekarang bisa di Halo RRI.
4: Halo RRI?
3: Iya, Halo RRI. Goni semua bisa sampaikan semua keluhan masalah atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung di 0816-1612-121. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 10 pagi sampai pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
5: Halo RRI.
6: Halo RRI.
7: Halo RRI.
6: Bersama RRI Pro 1 Manado.
8: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Oke, bye Premier. Heh, mulai langkahmu. Kita tinggalkan Yura Yunita sudah mengantar kita di penghujung untuk sesi pertama kita di Manado pagi ini. Saya akan kembali setelah penyampaian warta berita jaringan berita nasional tepat di pukul 8 waktu Indonesia Tengah.